ekaya dikati mieta kwa naka. Angwe kako mangu ako mwenye ya. Nta ngazi o gako dengwe na ukuma gako ngwe rekarim. Tama a kako mam. Kamu kwe kamu takangu ama ako. Takati dikati mieta. Ajo e gako.

0: tingo President Emmerson Mnangagwa a dangwe khagwe a ama manda ko nwe e duwe desen derta ga ka sitam 57 ga senator nango Dorothy Motetwe ne fo na kwere tim Motetwe a he kya o ka de president Mxisi kinquka tsame e five kuri nqa nqiqo e ngo siebe ka tshunya de ta komiya de ga sino president na nqik e di ka parliament e nyama ko korogwe ta ko president koroku anqa o te ko khambunga kona korogo vetam Motetwe ngiye TV geki go parlamente kwena Dorotim kha kwena ngade sinongo a Motetwe he go jao ji uche kara kunwa Zimbabwe ke keta ka gwe no kwete na minya de sino no go a ka ga hi de na gagwa go tye tswa be ta kya ta kim drin tak tak kuri kwem na gagwa Robert Mugabe 2017 ki tle ki kwa go hi ke ga a nwe emanda a tswe tin iri borisi u khero kha a he kha bana kha tsu borete ke tsegwe a tsao tsa mo 12 re tsa mo go yom
1: Jadi nama dia keluar dari mana ni SKF ni orang kita akan ambil je flight senonge. Match ke match si ka tuh tak lagi sangat kita kes ka macam tu kos kau kerja kau kerang kau tuh kan sangat gul. Kamu kita baca lan kau sih kulan tuh sih di uin mulai ni tuh kan ada yang sakit dia tak jadi kau angkang huruf kiri kamu kerja kau kerja kau ya gul kamu kerja kau yang kulan tuh sih ni kamu mulai dulu mudi uin mulai ni tuh kan angkau cik angkau sih kerja kita senda kau itu kau tuh kau sih ini he kulan tuh sih ni kau kerja mulai ni layar angkau match ke match wah je centang kau biasa zoom aikun tak orang ni sah si Jitu kita tweet agar seng dah kawasan ngoi kita usah ke anda guli. Kamu katakan ingin mulai mengaku. Bisa kita kawa kita tu kita kaga ngavusi musiketi ke yang la. Jitu kita kamsen. Kami di ke kesibit dalam 24 hours wa. Kita akan kondisi aku kamu kang hofut kita kang peritorat kita kamsen. Di hana kita tuan ngoi kami kita kau cia kang kita pang kong malikun cia. Kau sih kang sendiri kita aku di nasib polis abi. Malah bongkang kat tu orang cint, akhirnya tu nak melun rendah. Ia, ia gear medical 24 gig ni kan, tau malika. Kau sih kan, sen kita sengkin kula sistem kita sengkin kita maya. Nasional polis aku mesti safari musimolo. Ke UCC tiga orang kita malik saka. South Africa ngawa sen kriklam ke bafana bafana ke Vienna kan ke Vienna South Korea ke FIFA World Cup ang sport da klu South Africa na erste kier na ke kongo khurpu da ke gya gamwe kwa ngangi na ke Vienna Grup A ke nol ini kita ni kangkang hingga senggiran ni kacang sama ke exit Afrika ke bafana bafana kita usik kang bafana bafana ini tu kita senjuta ha ke Los Angeles dan nol Canada ke tweet ke grup B ke kita ni kang fasin Zimbabwe tu kau tu kita kengdan ni kang presiden Emmerson Mnangagwa ke jawat ni tu kita tu sendiri harta kau ni kang 5N7 takha nos ngitu gita ki stem ng haya kao siga ng da vita kao sandin ngitu ki ngita ki presidente ngga taus nga ng ki kao siwa ng kawa chika ng stena sang ng nga wikama ka chikisi ki parlamin ng kang gyo stena kisiya ki stem tlaka ng kwa chiya kwa ng kaha kagwe kwa kunisa ka ng ngis dilsang ki viki sa ng atuan ng ki parlamin ng khut kirsi u siga ng kwa kao sangi ngitu ki politika kwa ten ngitu ta glada sang ta ngwa ng gichinji kama ka Zimbabwe mule ki chika ng sa kutaw ngwa tam nang kwa Anda ya engstan yang kau kira mak kui, akhir tak tak jari gua enghe kang Robert gua begi bahwa 2017 yang disuki jodoh gang calon kong ngaji ni faham kalau kamu tahu, so kong ngaji SKFM.

Lechte afwa musong isa ging am kimuli. Ula komt ik jou fikwa 56 minuut ek ik radio XKFM. Ula gita kom ke tans bam ke minuut en amin o tigrigi ke kama wala nung wa tigre hewa 12 irin ewi. Kawala tigrigi angam awa 12 ngkang hara gita kam gisin ke chimbu tigrigi asiga mangam ke 12 irin ewi. En kolin program ngutin akala utuam ke wala sila Malayabunga kemtan jiwa legam kumagi kongke radio XK FM Muguchi gigi kasa kolima program ngin wachi ge ta akala utuam

0: 12 re tla mo go ha X ka FM ke e ka roga go tekete na di Maritzburg go bore sho re matera ma. Bish music koma vus musiket matlala start musubisi ete go nne medike fo si ka isiki amado ko start in she hiya kwa takima. Matlala bish mishe di mboronga ka e ko fok e ki Pretoria kite ko mboronga adorota go tsurina shiri a gama unwa hitama. Amboronga kungwa di 228 miljoen rand di polisi kontraka a matskape amsi Medicare 24 kwe kikai hikim. Stati klare makoma Santos Manila nga atasino 15 kuri a amaratura ya amajire kinguta nusheva kuri ji komuk eitam. Bismisi koma Noordwesi siuma Suleiman Karim 15 Juli ka madlanga komisi kikisite kumshupi ya gwema. Karim ke e ke si teta teta tamang a karata a go tshwenta ga mtheke ke be kim am a go misi ke thi ya ro tshwenji de go shiri ya de ne medike 24 police contract ke amate ga ata Karim April mki ka o jwanga a wo hi ta go tsumboronga jitamano jwanga go ji am ke di mushupi na she ka e kwa tlokwe a Matthew Chaskalsen e tsa mkhoma ka nxa ta sine Karim kwete go cho sen se sa ko a go han kya te di ka ye ke am se teta tui tui kona cha si wanas ber ga si hofo ki si ya hota ye kya te sin dri di mboroga ko e wa go hi a go ti ya kwe a atlo tsongwa di ta Cleveland ki go doio kwa sa na ku cha ki ti ya te ku nga ka e betam dri ku ka le shutu ka a ku ta densa han e go ko kya ngwe ding ta ku si jumpa si lokasi ki ngo ye sinyam o ki te ti ki 13 di kwe a ka ku ti no 14 na ku ngwa ti no ngwe ntwe twe ku na nga te sino amboroga hi ya ti a ku kwa go jere ntsa ga te ko ti ya te ku ngwa ka itam bori shi u herwem Venezuela si di ngwa ma te presidente a Delcy Rodriguez nga de sino an hana jawe thom kara kung ka gwe kwe na u domi je hana tao sha go a wengi tam di an thom khoma di tinisen a te tinkim khoma di tinisen a 7.2 sa ise thom di a ata khono minute sa ise ngye no tuwe 7.5 kwe a wengi te tim tuwe derta ha di kwe o ti no 700 di kwe se kunga kwa tim Rodriguez nga atasin lagu yarara taki temstati mak e ane tseo dropa e karakasi ki an tseo khungwa inse na ti tia tseo ngu ta kutwa kwa rati kem. Tual firi bore shi u kheri o khaya ahe, habana ha tu bore ete keke seng nu tam iyan irek ama koyom.
1: Tal vun ngondit kong andri mantana eskai vim nang hongi tanga kwa mit na de flit sinongi. Biasanya di kawang avu si muzik keti manjala nghe gitu hana, kata ya ki Medicare 24 ke cakangi ke cakamali bongku tetlegang, sengtena kamsung la ngki strafu tetlegang pelung ke keluarga cuang ke kawang da manjala nggitu gya huf teta Pretoria dan ini nesket kagim la yang wach awa kecil wak awa ke mali bongku kang keluarga ku cakang gitu mitong tu onor tin akhin tu nak meliun randi ke polis hat biasanya di tetlegang nga nghe hati nge gya ya cuang ke Gani kan sibit dalam hal ini kang stati kengkut itu kan Santos Manila itu dari koga 15 drongo strafu sa strafa nogi koga siwa jenis hak tahu nawa kuang. Biasa kita ke Norwegi Solomon Karim ke kemudian ke 15 ke Julai ya gusua gian malanga komisi tahana kengkui Karim kala kampanye nahu dui dari tisa ke sekat agak agak ngaga ya totruk jalan ngau tu cung.

Ini dengan kau SKFM dan kami tengok orang ada flit senang ke. Tu melung kuah enghege kena melangga komisi mungkin. Bisa kita ngah tu gigi oh ya kuah tu sekarang. Jadi kalau kerja kita kan di mahi enghe ya sekali mereka orang kuat. Di sana kerja saya di sana kita ngosom. Kita dalam sih tu sekarang orang tahun kan kau ngasih kita hendak berangkat Julai. Terus ini nanti dah. Kata yang kita bagi sang kamera sembuh cekai. Kata ya jadi itu juga dan gemku. Kau kaji kau ingin kalung kita tak sepuh kecah dua lima sih kuah. Bisa di kau ngah ngeh Norvesi Suli Man Kerim. Kita kau ke hana kata ya. Data kau ngsi ngah la. Kita fashion ke Julai di cung kuah. Kang starting nanti kita kuah tena sen. Kalau kau ngah ngah bisa di kau kau busi musiket mandala. Santos Manila ya ngeh dia kau mandala ngeh. Ya pangai kamu kan mau polis lagi sen. Tiga yang kau nasa, satu yang kau nasa Medicare 24. Ya sibit tali mungkin, sibit tali malip kerjakan sikit. Hanya kita cah, mencala kecuh kita tisa. Stati kau kau nasa strafa kopi. Tang he stati kamu sen itu kanu mungkin. Kembali kau sikit cah kau mungkin kau sikit cung lagi Pretoria. Hofu kau kecuh kau kau nang wat cah. Jadi kau cik kembali tenang kau mengang tu aga. Malip bungkang kau mungkin tuh honor TN. Akan tu nak melu ni rana ngapulis aga ke maskapai yang hea medical care use kita ah kanika unda Manila ke kung taki sa strafu mancala ke kau ka 15 ke drongo strafu kau ka siwa yang ten gejan ang drongo da Manila ke mungkin mancala yang gejo gising tulis kang he ten gya kuang kau tingka provinsi kau kau kamsen kita kiri tak kau ya trafik ya polis itu kita mungkin day sendi polis asing yang kuat di lah yang kuat tahui so permainan kita kupula kasing efek itu sih kang dinsta sah jalan ke arah kita asing tu kau kering kula kanu sih ngehwa pasport iseng ke ID iseng dua tak wing guling ni tak kau cik ang fasa dress kau kering sekuah kabar kering sing tu kering engkau tinggi kristen sing dia kam provinsi polis agam saris akanaral Tommy untuk beni mengulip kaki Elder Park, Yunus berkena dan mendaki. Kau cikak angin hakam, sengciu sekarang terung kau kau. Jadi kau itu terupai lah kadi uin mulai mengki kau. Mengki fasi. Kakang kau sengkira kau sengin agu ke Venezuela mulai kecuali kau nanti inference tak akan ingin kau jadi kau di day sendi. Saya kamu kui dah kakang kau mengki. Kau kamu kui kau mengki kaya siapa kau matui. Ki mani tatin kui kong ka kaluti kaya kui ta ki kong siwa kuma fafi kwa ng Venezuela ki a pretenda wa del si redrukus ng ki la gura stati ka ka kanga tui ka kama kui ang ka karas ki kwa ng utri kama ki kwa e kwa ng ka usi ka ng tei kwa dings ki nga ng wa tiki ma shi kwa ng da redrika ng ki si bi tali ka utri si kwa ng kitsu kwa sa u Kita kau sini jangan Amerika kau tengah ngomong ni macam demonikan si Republik atau Mexico tengah ngomong El Salvador wujud tengah ngomong kau. Tapi sih kau ni kau siapa kau? Hotel sini kemang lagi mana kau? Jika sih kau kawan mulai kau ni kau kita kau kau ni siapa kau? Tapi tengah kira sih semua ni ada kamu sih usik kau cara uang kau ni kau ni kau. Kau ni mungkin ini kita faham kau tak mahu fikir. Mungkin sih kau ni kau dah tali bagi SKFN.

0: Kim cha wala ki chik di ya waling ki 5 ke iska FM ta siyo manita ngam di kong waling tam cha walang jam cha ki chik di ancha program yang higya wa barugu ay wa ki waling tan kuyi ke magiyang ambugun gya wa iska FM ay witam cha gya sa ki chik kocha sang gya klik aga program yang hiya barugu ay wa sika man ngamik awa mi arverten moyo ki chik di ki Monica Chunga
1: Kau mektai si kafoi firik amaku aha mintas dekinge kan di mbah diraduin. Ui kamu si kana kata kita kira tina. Nanti boleh ko program si kamu ya kan? Si program ikut kago di Monica Chunga nurverten moyo.
0: Kim jagia saat si kim sa program yang higia uwa berugun awa kita lagi kumkan si kim ma utuan. Parlemen kang hi aja tegia kamu kesungu artikel akhirkan. Aya ulan kang he watu kang higya onur suku agak gani kuna singgiak kam kam go sungwa pala pala aya ulan kang he gi kali u presiden serer ma pozang ay plastik gani kuna municipality di ayi tumina ka hun kali manga agya kam kam go sung u viko manga gege mu chinja yi viko man aga chong kang he odurtir general ya chik de gya wachakani ma luleke Cik degi, enggan ni kuna ku ahigia tuvi ku ma agdegi cinji tuan ma kama ku aga congan. Capur kharam ang hufasin. Kau aya ca congan kang he acik degi akam sungwa gan eke diartak ke yuni aya gani kunan. Kang he sibibi gwarube ya ahigia o minister yang hea basisya on urvais ayuan. Acik degi ngungo ku ya ngulinung itu minak au hongke kam kapangga kai kang hegi ngulinung aga gani kunan. Lagi macam wala dua cik degi ya wah sejiri, kau macam dua degi asal ngam yang hia kau dah mui ke SK FM.
1: Kami tu sekarang ni kiri, sorry. Fai kiri, amaku ni kami ni desin gie kau nte buri ke program sekitar kau amaku buri sekaji entai kerak tua aku kum. Parlemen deh na artikel, ah ni kiri tak kiri te komiti na tema kau tau kuat em kasih entau tak kom kara jaluk ay anji konsener tadin reta sesa he pala pala amborong kasi he presiden Cyril Ramaphosa mti osikim tau kara te komago sere ane anza manda ko kwe a municipality na getina khana dia de dere khanya ma khatin tsinza sinja suri kata tim nkuye twa sina tin sere ane ki o si te ko tsakane malule kim kim program de kharia de kwa de komago de ta khuni siki kwa kara khuiti tam kuri saisia siviwe gwarube khasiye minister basis kai ku anis dia nga kho hik e khare khire nga khasiye national unit takite tia partes inde ta manda kare ku ha kim ako de kom khirina khono tam he de ki se seriasia ku amade kwa de kwedam boriete komago

0: Légende. Hundertin siwan mungkin ya kebun tegi asing mencoba akan gertak menitah kita ngudi dalam kengah aha ke konkira dua ekskava dan tegi ta dua kama kuya cembur ke cuang tegi ngi akim lingkui adui kum alin ini alas mengkuat ngangwa program yang ke konkret kula dalam tegi wala se ke kuat dua ke kum tegi akrawe dalam tegi asing jateng kuat ke ana tegi ngunkuariko Ricardo ekem Ambre ta sen kodik kwa ngam ke kazi kan kia wa kirki tigani ta wala singi chom ta kran hoda ngam ta program ki ko ta gita sa kule tigani mam ta gita tu kam ngam ta program ki gang se ni ki koma si dam ta kia sen ki mcha tini kita singa mak ngam ta program ki chong ki kan kia wa tisumu gani ta mazim ta tui ge ki kama mta tisumu kia linga si dam ta tini au kia hote adwide anam ta gim ting hodi kwa ngam ta kazi kan kia wa kirki tigani Tu masih cemburu yang kecuan ke wala saya macam kan kota aman sulam ta ti semua gea wal Luisa gea ti semua ke ya wa ti kau kan ke ge ke wa ke he tak kau macam ti semua ke mana gay krisi o kalau kita ngam ke macam program kecuan ke mana ta masih mega cuan macam tena kita ngom ya kau dah saya kulit gunung macam kita cukup ngam macam program Okulit gunung macam kita cukup ngam macam kau macam tu sekiranya imagia kama chungale mwana kwa kanka wa chigongi di magia kama gamgenga jika imta tusha kione mtetina gita ngunga ya kwa di gita saa kulitibani wa mcha gita chuka mwa mcha program ki kangse ni ki yiko masike wala se mcha gya sinkwa mcha kankwata wa manisula mcha chisumu tetang kwa onertin siyaba mwaka niyaka
1: Polong kuda, ni aku ambil. Uchada ni njuma kani Twitter. Uchada ni njuma tuwa nye. Ukama ngulikan tuwa nye ngulio. Ichuwa sen tuwa jitonda. Jitwa chuwa ge. Tanya chuwa ge. Jitwa chuwa ge. Tanya chuwa ge. Ita ya tala jende singa ike kulima. Kulima. Kulima. Singa yi. Ah. Taikuwa kongo taki ikon. Taiku ge. Kam. Koga ku ge. Ngae wa nuiga em koge ngabika akangangi a ngae a tso thanga ka tune tsai thanga ka wa a ti trois ga ka ne siga ginge ka ndo ka kwa ka dole ga ne ka tiage ka da ka kwa da tsaku kuna ka gonda ka ika tumne min ka ta le ta ka ku budi wa na mi ta le gong mi a mi a da mi da ne tri ku budi wa na ta le de Ipo jago aku sana, aku aku mangle, aku kubu ku aku manga, aku cuma ni, aku kubu ku aku cuma, aku jago ye, jago ye kita gua, kita ya, tapi kamu sih ngaji, yo, kapa kamu tak kau, hebat, kendeling aja masak lagu, kendeling aja masak, sikut ke sikut tu. Hei, anda kan, ugatkan kita, ugatkan lah. Sena, cinta itu kuat sena, cinta saja, cinta. Hei, cinta itu. Hami ni, kau tak ni, kau tak ni ada. Gua tak ni tak ni, ugatkan kau kau tak ni buat. Tak ni, tak ni tak ni, gua tak ni tak ni kau, kau aku. Yang dah tak kau buat aku tak. Nampu sekali kau ni ada. Saja. Sajilah, aku nak tumbuh lagi. Ya, ya, ya, ya, kata betul ni sekuat kau kata, oi, ya, say, oh, oh. Kau ini, ini kini tua tak guna ke, ngai ini say, ikan sah, ngai ke, jual ni sah tua, tunggu mah tunggu dah tua, tak panggil si panggil. Kamu kau, tua, Yo, ngiqhema iqha uthola miyaqala ngikhulu khuluqale ngiqhamu qhamisa ngatsho unxise ngene nika ichwanta ichwanta nika twa xaba kwa gqoka iganta kwa iganta aqula iganta xixika nika nta nqoda nta yawaqha manqita gaba taka ah amunqode sita nta nqode nta athi gqata cha cha cha cha xa kula yinto ekhoyita ngokulishita yinto sekakuno kwejoy ndasi nda inda das nda mza jo ya khung thanga wa khung da inda shan ta jo a thanga khung da yi chin da ewa chi thwa jila shi inda e gu gu si da shi nge jo ya kan dewa ngana chung ka ga si ma do do to wa a inga yi ma wa chi thwa ya e kang e da kho le khung da kwa bu bu khung kwa bu bu khung ge kau kau nga kan shi nge sa e kwa Hebu na keke ndelenge cha mwaze akwa kindelenge. Dume chinganda sen. Sikwa akitake ma. Yin hai ma kwa hundu tumi nga kwa. Ita wasine. Kai dole da yin dekhli. Kwa kwa tunda mi kwa nga juku nga nga hindo. Hame nesine. Chaa ta kang kang da. Chaa ta guma. Tuita. A yin ngai kula si duwita cha ta yin ngai kula ta duma ngusin duwita cha yin ngai kula ta duma ngusin duwita cha ta ngai si si cha ta ngai ngai duma sin tuan ta ngai ka ngai chika ngai kue kuke joy in hua jung tiga imen no kata kuna ngai kuku tiga jung tua kuke joy ta ju tua kachi ke wa tua kachi kan tiga ke tung kwa ita si kia jung ke joy in mumu ike chia ju mumu iwa ju tali sin na ke chia ju chim kwa kule tre ya kini yuka daman na wata awa i ui koko ha ya tali de ya tali de ki ya ta kaga nga ka chom chom tali chom cha ta unga mi chom tui dan nga ya chom dan ya chom kaga nga ya nga udin nga thongwa nga dan nga ya nga ta ki uu ta kan dia tung dia ngada ai sing kata ke a ka kwa ka kwa ka kwa in dar tak ya jung dar dar kana am cakan de ung a dah kan chi au gu ga de ba chi de ya kan de ka ngo ga tung kan de ya si ga sin dan a to da dia tung dia ngada chang kon de dan kha gang ka to ni ma to ning si kon to da he wona ke ngas ngai ka ba ngas ko cha ta ngai du ba ngai Tana ni tala, tana tala, tala, tana tala. Da da ngu ngu da da ngu ngu ngu da ngu ngu di ngu ngu i kai kai tia i kai kai dri da i kai kai dri ke kakwa i kai kai dri. Si tual e ngu ngu ngu ngu ngu si ke kakwa. Si ke kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka te kaka dan ngisi ne ke de wi si sin de si ke ti ba wi si se yi wi ke da ta ko wi ka tu wa ke ta ko wi ka tu wa wi si ba tu na ta ne ya ka ma de se ka yi wi si da mi ba tu shi la tu shi ai ko shi da shi Oke gede gede gede ame nwe ane polongo da nwe ane nwe nga chite nchungda ka sinda sinda nge tumbi nge yi tumbi wuse kagaya da nge da hoba bo bo bo te e a nge nga ane tong tong tong tong e sinto ni da nwe da sanko yanto ke gede gede gede kan nwe da nge a ke ma chite dawa nge ngule nge ngule nge ngule da ka sinda ka chota nge jam jam jam da ga ke kawa jam jam da ga Jam-jam! Habis ngomong duit, tak kena utak weh, kaget, tak kena kandu, tak cik dia, tak tahu. Kakak ngomong hebas tu. Hebas nak kong-kong. Habis ngabi. Ngabi tu ni ngakak kandu, tak kena ngabi, tak kena ni. Ya, cik tu lagi, tutup tak kasi. Habis tu lagi, kokong kata, kokong kata, kokong kata, kokong kata, Nali ke sedika ike kada ambe ambe nchi ta kada nchi ta kada nchi ta kada nchi ta kada ambe ya imunda gago na gago manu ke guma guma ta ombe
2: Ma kambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamalaya wisisi hun ilgono science and technology program msa a kankwiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing muna kwa kama dikama ngimhe wa tiki kahang kala mkankwi awa kamkwa da yegit incha mungi kankwi ka unkewa SIBC ivilungi sa kawusingi kongi XKA FM tayong ilgono presente wa takwanda mahongo msa a kanku ikan tiki kalung so kamu kwa mungi kan tatam ke asa a kanku ikan ngwa tam ke iwa freidah kige wula awa siziri ngama kama 5 manita ke kongi XKA FM ti ikin ngutu wa tam ke kewisisi ke ngung kama tam ke kewisisi kewa SIBC ngayvilungi sa kawsing SIBC ngayvilungi sa ngunga a tkwa
3: Ziakala mo Sun City ting ngok andu gi tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga 17 na United season 20 kwa awtu amatu sun chi khwaying kwa ge hing kwa o hitang kwa

0: Alecuna tere batam nga hukwa saral chikmana. Angkut cera boleh dapat pasik al kelantane. Yang hara cera pasik nga kuda. Oli kuda boleh duduk wajia. Kacik gasan ke kotivua watene. Lain kuda mangi boleh kucik nga sangkara akal cera boleh. Kuan tere batam nga kuda kuatik ke. Alecuna amat chingana. Amba 15 nga kuantane. Akwati bani. Kuci wanter batam ngi kwa kwa mangga dama seven cincin na mahu cincin na awan apa lah wedang kuar kuang la batu ke kuang tio mande cincin na aku ti operi ke kuang tane siklas ngi kwa ti wang kwa mangga aku tu ibola apa si ter batam ngi kwa kwa kuang bola dang kuar kas ngi game plan di magi dan aku kwa ter batam ngi kwa mangga bola dang kuar kwa kuang ngi kuang tane siklas FIFA World Cup tu nak season tu nak magi dan aku kwa upacia Brazil gea sama rakom na kai kong. Ya kwa antere batang nge kwa kwa chika singe group C gani kuna. Ya kwa antere batang nge kwa kwa chika singe group D. USA chwa six pende kwa Australia three pende tenye. Batang nge kwa kwa raga chika nge group B gani kuna mangie fagi kwa Switzerland sa Canada. Sa kere kongge kwa Mexico sa South Africa. Kere kongge group A gani. Batang nge kwa kwa. Ini kurang bola dulu kecil, mangke bola tenang kifu awal. Rekos tak kuai tang hara tenang outside bola ni kau. Kau sih sama kau kau. Hanya pasi kau mangke bola ni mana? Bola ni mangke kau cikgu angkat kau kifu akan ini kurang. What? No top ni kau sesmeni kau sesmeni jatuh angkat tenang. Pony chasing number nine. Ya kau nak terima tak mangke kau kau mangke bola angkat kau kau nak gerak pasi kau kau. Ego terima tak mangke kau kau Aku boleh berada negatif kesal pasukan yang jelek kemudian berani membuat trauma. Hukum dia kau agak kuat. Lain kula mangge berada tu drone trauma. Pasukan yang dia kau mahu cari. Icha kau agam. Eku antara macam mangge kuat kuatan kalau kau aku mangge XKFM. Oh nortan siapa kau lagi yang kasar. Boleh berkat kita nak kuat kuat ke kuat cifua. Angkara kau tu. Eku antara macam mangge kuat kuat cinta sengge. Squad to throw to the Kamago Tiomane. Chelsea number 11. Assist Bola na Terabatang get Kwakwa. So came up Kwaka, yeah, 1-0. Magang Terabatang get Kwakwa. Spiritual and Kwa. Kwakada says, we need to try and get it. Terabatang get Kwakwa. Zubola Kwaka. Jan Kwakumi Korosan, not all. Equa Terabatang get Kwakwa among you got Koga Kuchiwang. Because every cost Mangi got squad to throw to the Kamago again. Iganitene. Sendro Kuna Bolanga.
1: Ora te ko ber kana khuwa mana chu ka ko te ko and sino te ang ko di kana pepe ka kana ko and sino 7 ka 6 minute ski yuka da ban ka ka sema ka jawa tes ka ko ti wa avir ko sta kis ra ko ka te ku ras ka ne ka ka and ko ka ka ka ka da ban ka ka ka ka ka ti ko se ang ko da ka grupo sa ka sa grupo sa ka te ka sa ngo ha sa ni sa ski da ko ki ni sa sa che mene ko ka ka ka ka da ban ka ka ka ka ko ro je mene ji wa ko e Every coast, Cote d'Ivoire. Capiro Akere, attack Bora attack, quit it. Adas, you know, number 79, Kamahua attack, quit it. Karanga, Nili Sierra Bora head. Yamahati, and the demo, Karanga, Hokuka, Hokueti. Tung, the character for Hag, say, Tate, Rupu, Yamahati, and Kahukuka, Hokue. Hak, as you eat. Apa rasa kat saya sikit ihe, mereka sikit aku kaya hasa aku tak ihe, muncik jemu hati jemu hati. Ya aku yang pergi berdua haji aku kau dia aku cari sakat, aku suka kau usah tes aku jawab tangguh aku kau aku makan aku sih cari tipu hati. Haji kamu suku orang kena hati, kau orang kena kencing cuma tuan nak kuasa nama itu hati. Nee dengan harum aku hati, kau kau makan aku kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Nako orang dekat aku makasih ya korek. Boleh deh aku cai atas hang. Kayak tak kerut-kerut ada kayak hang kuat. Ya, orang aku kau makai orang tawakan mana nak hangjeng. Hang nak hangjeng amat. Amat ya okey, cek hamba kau kawan aku aku yuteng ni tak. Hamba kau kau sanggivin aja nungguin kuteri ya kak. amanqeda swinjina team kuyima.

Ikan festival fui geng ibola tena agi ta jala gacang ikan oga acinji bola wacan kada ku angacang ya tu mo acinji bola choga ni kuna khalo ingo oda acinji bola van mangki khale kuna ten jala ikoli kuna ten jala wacang ge kwa kwa de mangi iya ku ukuna gang kada gyang khula gi kwa I choga ni kuna tere wacang hoka man ngi strega no mangi ingo akhala acinja kuna gi bola kala bola don de gacang ba singi khale kuna mangi khale dang khoda tani gi da jala ki ku chiwa chita se kora sa mangi bola khawe jala ki kwa den khale kuna gang kai khamo ki kwa imani chi chwa chinji.